0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: E mihi atu kia kaitai kata, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.